sha kut in kat jinan kap nitin vatsai akata o sak shik min zi gok anok tea.